batal selalu umma batinu sahaja ni frak ni pendirian sebatinu tu dia endaiir. Usaha batinu sanggulah dia, abang umma sembunyian dia ni tuasa empire hunko.